0: Mas, ngantri dong. Main nyerobot aja.
1: Ya elah, Mbak. Saya lagi buru-buru nih.
0: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali. Jangan seenaknya dong.
2: Maaf, A. Antriannya di belakang ya. Mbaknya udah ngantri dari tadi.
1: Hehehe, maaf ya, Mbak.
3: Ingat ya Sobat Cheats, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya, Dek ya. Cheats Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
4: Cheats Unicom Radio.
5: Hai Sobat Hits, kita dari
6: Delatis.
5: Jangan lupa install dan download aplikasi Hits Unicom Radio di App Store atau Play Store kamu ya.
6: Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung.
7: 102.9 FM. Hits Unicom.

0: Sekarang waktunya Hits Traffic Info.
1: Traffic Info Sobat Hits di pagi hari ini bakal langsung disampaikan sama Ibtu Kanjar.
2: Siapa ya?
1: Ibtu Kanjar.
2: Ibtu tiba-tiba.
1: Kayak di ini bro, kayak di TV-TV.
2: Ya, iya sih, benar juga. Cuman aku agak kurang ya, nggak cocok.
1: Jenderal gitu. Kanjar.
2: Enggak, jangan manggil jenderal.
1: Kombes.
2: Jangan.
1: Apa dong?
2: Bro. Ulang. Coba ulang ya.
1: Yo.
2: 1, 2, 3.
1: Traffic Info pagi hari ini sob bakal disampaikan oleh Bro Kanjar.
2: Terima kasih Bro Deva.

0: lewat sana dan harus lewat sana ya.
1: Oke, di mana?
0: Baksil.
1: Oh, Babakan Siliwangi.
0: Benar, benar.
1: Di belakang kita.
0: Ya, Babakan Siliwangi di sini ya selain banyak hantu katanya ya. Tapi di sini pagi ini enggak ada kemacetan yang bikin ngehambat perjalanan lo.
1: Oh, gua kira enggak ada hantu.
0: Enggak. Ada kunti dua.
1: Gitu okay. Ya. Pindah lagi kita kemana?
0: Bro Kanjar yang mana? Oh,
1: kita selanjutnya pindah ke daerah mana, Bro Kanjar?
0: Baik, Bro Devan, kita bakal pindah ke titik selanjutnya yang ada di daerah Burangrang.
1: Oke, ada apa di Burangrang, Bro?
0: Kedua arah juga lancar-lancar aja. Okay. Jadi nggak akan ngehambat perjalanan lo entah ke kantor, ke kampus, atau ke SIM keliling.
1: Oke, kalau untuk SIM keliling bakal disampaikan oleh gua, Bro Devan.
0: Silakan, Bro Devan.
1: Nah, untuk pagi hari ini, Sob, di tanggal 23 September 2026, hari Rabu, untuk perpanjang masa berlaku SIM bisa di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur Bandung sama di Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Buat besok Kamis 24 September 2026 bisa di The King Shopping Center Jalan Kepatihan Bandung sama di Pasar Modern Batu Nunggal Jalan Batu Nunggal Blok Regional 3 Bandung.
0: Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Pelindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
1: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.
2: Nantikan traffic info selanjutnya cuma di 103,9 Hits Unicom Radio.

0: Bandung.
1: Paling hits di Bandung.
0: 103,9 FM.
2: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gue gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gue gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
1: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
2: 103.9 FM. It's Unicom Radio. Halo Sobat Hits, kita dari Josie Lucy. Jangan lupa follow Instagram Hits Unicom Radio biar kamu makin update. Just stay hits only on 103.9 FM. Hits Unicom Radio.

0: waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom
1: Radio. Bukan keris, bukan prasasti keraton yang jadi barang kolektor,
2: tapi uang kertas cetakan 2026 yang bertanda tangan dari Pak Purbaya.
1: Ini jadi inceran kolektor sekarang.
2: Memang lagi rame ya, pasca pemakzulannya sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kolektor item yang ditawar sampai 3 juta per lembarnya, Sob.
1: Waduh.
2: Direktur Eksekutif sekaligus Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Ramdan Deni Prakoso, ini udah ngejelasin. Kata beliau, perubahan tanda tangan ini udah diatur di dalam undang-undang. Dan perubahan tanda tangan di uang kertas tidak merubah nilai dari mata uang tersebut.
1: Untuk kali ini, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada salahnya bila mana uang rupiah bertanda tangan Pak Purbaya diburu dengan harga tinggi. Tapi mengingat bahwa nilai mata uangnya tidak berubah, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam membeli barang koleksi. Dan juga tidak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan berkedok lelang uang langka.
2: Indonesia punya juru kunci kemenangan bulu tangkis tim putra di Asian Games 2026.
1: Bulu tangkis putra Muhammad Zaki Ubaidillah atau biasa dipanggil Ubed, lolos ke babak semifinal di Asian Games 2026 yang diadakan di negara Jepang. Ubed ini berhasil mengalahkan pemain tunggal asal Malaysia yaitu Eugene Yu dalam 2 game dan Ubed meraih skor 4 gol di pertandingan.
2: Bentar dulu, kenapa lu tawa? Kenapa lu tawa?
1: Ubed ini gue ingetnya preman pensiun.
2: Oh,
1: Ubed. Tapi ini keren loh, ya, mengharumkan nama bangsa, ngalahin pemain Malaysia yaitu Eugene Yu.
2: Kenapa? Lanjutin.
1: Ya itu, dalam 2 game tadi. Dan Ubed meraih skor 42 di pertandingan hari Selasa 22 September 2026.
2: Jadi Ubed tuh cuma ngebutuhin 38 menit buat memimpin permainan. Meski begitu, ia mengaku kalau ia sempat kehilangan arah permainan di game pertama. Cuman ia bertekad buat belajar dari kesalahan dan mempersiapkan lebih matang buat babak semifinal melawan Thailand yang akan datang nanti. Jadi ini semangat buat Ubed ya.
1: Yoi, smart Ubed.
2: Aneh bener lu.
0: Nantikan Hits News berikutnya cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: kenapa sebelum olahraga itu harus pemanasan?
1: Nah, kita bakal bahas di Puter Otak.
0: Menarik sekali ya.
1: Ya, kegiatan Gen Z akhir-akhir ini banyak sekali berhubungan dengan olahraga.
0: Benar.
1: Running, walking.
0: Iya.
1: Stunting.
0: Enggak stunting, stunting kan itu kondisi. Bukan olahraga.
1: Oh, beda.
0: Iya ya. Dan kalau yang runners-runners gitu, ketika gua ngelihat kebanyakan yang FOMO. Banyak loh.
1: Iya banyak, tapi FOMO untuk kesehatan itu bagus, Kanjar.
0: Oh iya ya.
1: Ih, bagus, daripada FOMO-nya minum-minum air keras.
0: Benar. Gak boleh.
1: Itu gak boleh. Buruk, jelek, iya, kampungan, iya. Kamsa upai.
0: Ya Allah, kamsa upai. Tapi memang benar sih. Dibandingkan kita bikin Day in My Life, mending kita bikin sehat di live. Betul, sendiri kan.
1: Benar. Day in my life, pagi-pagi udah makan jeroan, siang-siang jeroan.
0: Day in my life, teng teng teng teng.
1: Makanya olahraga itu penting banget buat kita untuk menjaga diri kita dari penyakit, naikin imun juga.
0: Benar. Gak kalah penting juga kalau di olahraga harus ada pemanasan.
1: Bu, iya.
0: Kenapa sih harus pemanasan?
1: Itu yang bakal kita bedah.
0: Menurut lu kenapa?
1: Kok menurut gua ya? Kenapa setiap kita olahraga ini harus pemanasan? Itu pertama.
0: Oke. Okay.
1: Biar badan kita ini lentur.
0: Oh benar.
1: Badan itu nggak tegang.
0: Iya.
1: Dan terhindar dari cedera. Itu pemanasan, bro. Sangat pemanasan ya.
0: Iya.
1: Tapi ketika sebelum olahraga bukan pemanasan tapi pemantapan, nah itu sesuatu yang janggal menurutku.
0: Kenapa janggal?
1: Ya pemantapan buat UN bukan untuk olahraga.
0: Oh iya iya, pemantapan UN. Nggak ada pemantapan lari.
1: Iya iya itu.
0: Iya sih. Ya memang sih beda-beda ya yang pendapat orang.
1: Betul.
0: Pandangan Devan seperti itu. Nggak ada yang salah. Bener-bener aja.
1: Iya pasti bener.
0: Ini pendapat
1: lu. Oh, kalau pendapat lu. Iya, kalau menurut lu ada enggak?
0: Kenapa orang itu sebelum olahraga itu harus pemanasan?
1: Iya, iya.
0: Biar dilirik orang lain.
1: Oh.
0: Dilirik sama orang lain orang lain menyangka kita itu adalah atlet.
1: Oh,
0: ada kesombongan di sini.
1: Jadi buruk dong kalau ada kesombongan.
0: Tapi kan tergantung orangnya.
1: Oh iya, orang tuh punya pandangannya beda-beda soal pemanasan.
0: Ini kan pendapat gue. Pendapat gue kayak ini orang mau sombong, mau ngeliatin kalau dia tuh atlet. Kan ada pemanasan yang, mas, pemanasan bukan begitu, begini pemanasan yang bener. Nah, kan ada yang begitu, Van.
1: Oh ternyata itu pikiran lu ya.
0: Iya.
1: Tapi setelah kita bedah dari berbagai macam bola-bola FIFA, regulasi-regulasi PSSI
0: dan juga harga-harga sepatu Puma, dapatlah jawabannya.
1: Betul.
0: Ya. Kenapa orang pemanasan sebelum olahraga?
1: Biar kelihatan gaya.

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Aduh, lipstik gue offside nih. Bete deh.
1: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
2: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan? 103.9 FM, Hits Unicom Radio.

0: paling hits di Bandung.
1: Zaman sekarang mah berfokus aja dulu karir, sampai karirnya jelas. Karena kalau udah karirnya jelas, pasti menemukan cinta yang berkelas.
0: Hits Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
3: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
4: Aman.
2: Ya udah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
1: Lokalan 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hari ini hari Rabu, di hari tengah-tengah ini pastinya barengan Villa Cintano lagi ditemenin ya. Dan pastinya di lokalan ini ngeplay 100% hits Indonesia favorite lo. Jadi boleh lo request hits Indonesia kesukaan lo sebanyak-banyaknya sama Vio. Langsung ke WhatsApp Sobat Hits di 0818-221039. Dan juga lo boleh ceritain hari ini lo ada plan apa, atau mungkin juga mau say hi ke siapa, boleh. Pokoknya Vio temenin sampai jam 12, oke? Okay?